0: What's that? I need some music.
1: It rocks.
0: Yeah.
2: You are listening.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
5: Bu, dikit aja airnya.
6: Iya Pak, baru juga buka keran.
5: Eh Bu, dikit aja siramnya.
6: Ya ampun Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
5: Bu, tahu nggak, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
6: Dikit aja airnya ya Pak.
5: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
2: More music, more fun.
8: 96.9 FM. Elkoga Radio Bali.

0: 6 months.
1: Ternyata dalam ribuan memori itu mengingatkan saya bahwa ada yang namanya kesendirian, ada yang namanya kebersamaan, ada yang namanya kehadiran, ada juga yang namanya kehilangan. Jadi semua ini ada plus minusnya, Dr. Garcia. Yeah. Kadang sesuatu yang kita jalani ini tidak sesuai dengan pikiran kita, kita merasa sedih. Kalau kita sesuai dengan yang kita kerjakan, kita merasa happy. Tapi apakah kehidupan akan selalu seperti itu?
2: Jelas tidak.
1: Jelas tidak ya. Kadang-kadang kita menghadapkan sesuatu itu semuanya happy, ternyata tidak kan, gitu.
2: Iya.
1: Kita mengharapkan sesuatu itu damai, ternyata tidak.
2: Di luar ekspektasi kita lah.
1: Benar banget. Dan karena itulah kami datang kembali dari Rabu ini.
2: Iya, dengan indikator gambar yang bisa Anda pilih, Ekogeres di sesi racik kali ini, ramalan acik ya. Kita udah publish di media sosial, boleh dicek aja, terutama di story Instagram @elkogafm ya.
1: Benar banget.
2: Tapi kita juga informasikan nih on air. Jadi gambarnya itu tentang angsa.
1: Angsa, makebek lagi.
2: Muka.
1: Nanti gimana kalau masukin ke LKP ini?
2: Iya, jadi ada gambar angsa, dua angsa yang berbeda dengan spot area yang berbeda juga.
1: Benar banget. Jadi kalau LKGers mau memilih, silakan pilih lewat WhatsApp di 081236155969 nih ya.
2: Iya, benar.
1: Iya. Benar.
2: Bener, tapi sebelum memilih kita kasih tahu dulu
1: apa
2: gambar
1: itu?
2: Yang pertama itu apa, gambar yang kedua itu apa.
1: Tadi udah nyatet nomor HP-nya, sekarang catat pilihannya.
2: Iya, gambar yang pertama itu ada dua angsa, Elkogers.
1: Dua?
2: Iya, dua angsa, mereka couple kayaknya itu ya, berpasangan.
1: Couple.
2: Dan di gambar yang pertama itu kayak itu entah sunrise atau sunset. Menurut Yuda itu sunrise atau sunset?
1: Kalau sepertinya saya lihat nih seperti sunrise.
2: Sunrise ya?
1: Sunrise. Kayaknya kalau nggak, kenapa dia bisa dibilang sunrise? Karena di sana ada sawah. Sawah menghasilkan rice. Sun and rice. Jadi sunrise.
2: Iya. Ya, anggaplah itu sunrise ya. Terus ada angsa, dua angsa itu berpasangan di sana, ngelangi dia di sana ya, ngelangi.
1: Kebe-kebe akhirnya.
2: Iya, ya intinya mereka berdua lah Elkogers di tengah matahari yang enggak terlalu terik juga saat itu gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul banget.
2: Nah, sedangkan di gambar yang nomor dua dia lagi sendiri itu di sinari cahaya ilahi.
1: Wah, ini pasti tersesat ini angsanya.
2: Jadi kayaknya ini masuk kayak ke gua-gua gitu ya.
1: Iya enggak sih? Ketika saya bayangkan ketika ada tiga angsa kan, tiba-tiba si angsa betina memilih si angsa jantan di gambar nomor satu.
2: Iya.
1: Ngambil angsa nomor dua ini kan pergi, tersesat lah dia.
2: Iya.
1: Benar.
2: Terus dia dapat ilham kayaknya itu ya, disinari cahaya ilahi gitu.
1: Sebenarnya dia tuh panik nih, cuma karena dia bingung aja.
2: Ya sok cool gitu lah ini, so gitu.
1: Kok dimana gitu? Dia penyendiri ya.
2: Iya penyendiri dia. Jadi gambar yang pertama itu angsanya lagi berdua. Yang gambar nomor dua malah angsanya lagi sendirian, alias angsa penyendiri.
1: Aduh Elkogers, silakan dipilih nomor satu berdua, nomor dua bersatu.
2: Iya. Tadi di WhatsApp udah berin sama Yuda, sekarang langsung DM aja di Instagram kita di @elkogafm dan Facebook kita di Elangkosa Gagana.
1: Kita akan tunggu pilihan Anda dan akan menentukan kehidupan Anda selama seminggu ke depan. Maka dari itu silakan dengerin terus sampai jam 9 pagi masih bersama dengan Dida Kesuma
2: dan juga Mika Karisa.

0: 96.9.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses. Koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses. Jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
4: Mau tak jadiin tebo modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
3: Tebo? Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
4: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
3: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
4: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
3: Wah, kalau

0: Gitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Gak perlu tunggu TPA penuh lagi?
1: Betul! Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9 FM. 96.9

0: masih bingung mikirin kuliah di mana? Nih, kami rekomendasikan tempat kuliah terbaik di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, karena UNWAR itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Kita cari tahu lebih lengkap lagi terkait kampus keren yang satu ini, Elkogers. Di dalamnya ternyata ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A dan tentunya bisa Anda pilih ya. Yang pertama itu ada agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek ya yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Selanjutnya ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, tentu saja konsentrasinya pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional, penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang keempat ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal skala kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan alasan lainnya kenapa harus kuliah di sini, tentu saja staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampusnya juga keren-keren semua, Elkogars. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat.
1: Jadi silahkan hari ini juga boleh daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap silahkan langsung klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9.
1: It's a good, good morning.
2: Bu, dikit aja airnya.
3: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
2: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
3: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
2: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
4: Loh, hah? Kok mati?
3: Dikit aja airnya ya, Pak.
2: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. It's a-

0: المقدمة هنا ده بقى. Akan berdampak pada kehidupan Anda ke depannya, Alkogers.
1: Kita bahas aja kali ya, Yudia. Hasil raciknya kita. Tapi sebelumnya kita mau sapa dulu yang sudah memilih gitu ya. Memilih di antara dua gambar ini. Gambar pertama atau gambar kedua. Gambar yang pertama ada Bex yang sudah bergabung. Terima kasih. Terus juga milih gambar pertama ya, Adi Suputra.
0: Adi Suputra
1: yang milih gambar nomor pertama juga. Ayu Puja milih gambar satu. Terus IQ milih satu juga. Dan Anom Santi milih satu. Banyak yang milih satu.
0: Satu itu yang berdua berarti ya.
1: Iya, yang couple itu.
0: Kemudian terus, ada juga lagi yang lain ya. Ini ada Dandi juga mau pilih angsa berdua berarti nomor satu ya.
1: Iya.
0: Kemudian yang lain cuma milih ada yang satu ada dari Rio, kemudian ada dari Roni juga milih nomor dua tapi dia.
1: Oh iya.
0: Angsanya Nik, bersatu.
1: Nimerta.
0: Bersendiri.
1: Oh, bersendiri. Nimerta milih nomor dua. Terus yang milih nomor dua ada siapa lagi nih? Ada Basyari milih yang nomor dua dia. Iya
0: dong.
1: Terus ada Bunda Eli Lastra ya.
0: Iya.
1: Pilih angsa yang sendiri itu berarti nomor 2.
0: Nomor 2. Oke, kayak kita bacakan keduanya dah ya.
1: Langsung aja.
0: Tapi
1: langsung
0: mau pilih yang mana dulu nih, Mika?
1: Yuda pilih yang mana, yo?
0: Saya pilih 2 yang bersatu. Arya nomor 2 sendiri.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Berbelit sekali kamu, Yud.
0: Ini naruhnya juga 2 yang bersatu.
1: Ah, biarin lah gitu. Ya. Milih yang sendiri dulu yang sanya ya. Berarti yang gambar nomor 2. Disimak baik-baik Alkogeres yang memilih gambar nomor 2. Untuk seminggu ke depan ada potensi Anda benar-benar masih kena overwhelming dari kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan selama seminggu terakhir ini.
0: Okay.
1: Seminggu ke belakang. Jadi bawaannya pengen menyendiri sesuai seperti si angsa ini.
0: Saya banget dong. Pas banget nih.
1: Cuma jangan sampai terlalu larut dalam kesendirian itu loh.
0: Okay.
1: Karena Anda dibilang asli sendirilah sama gitu. Orang-orang sekitar dan sejenisnya gitu. Jadi memang ada momen di mana di minggu-minggu ini Anda akan mencari ruang gua Anda untuk menyendiri gitu ya.
0: Gua.
1: Iya. Dan dapat cahaya ilahi. Ide. Terutama orang-orang yang bergerak di ranah kreatif ya, di industri kreatif ini akan bagus banget selama seminggu ke depan ini. Entah itu Anda nge-freelance atau bekerja di industri kreatif itu sendiri, kerja sama orang dan lain sebagainya, itu akan ada something new gitu, ide-ide yang mungkin tidak terpikirkan oleh banyak orang gitu. Oh,
0: very nice.
1: Nice, yeah. Itu nice-nya. Cuma memang ya mungkin agak disalahpahami aja. Dia kok gitu sih? Dia asik sendiri, dia punya dunia bubble-nya sendiri gitu.
0: Kebak-kebak di sana aja dia.
1: Padahal sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat berkontribusi dimanapun dia berada. Serius, karena ide-idenya itu gitu. Cuma ya gitu, kadang-kadang seringnya disalahpahami karena pola pikirnya tidak sesuai dengan masyarakat ataupun orang-orang ataupun lingkungannya yang lain. Nah, orang-orang di lingkungannya itu gitu.
0: Betul. Itu kalau sendiri ya.
1: Lebih pede aja sih selama seminggu ke depan ya, Elkogers.
0: Benar. Nah, kalau yang berdua.
1: Nah, yang berdua nih lucu nih hasilnya ya.
0: Gimana tuh?
1: Yang berdua ini sepertinya ada slack dikit nih sama relasi Anda. Tidak hanya romansa ya, tapi ada potensinya di romansa itu ada slack clash gitulah ya. Salah paham kecil itu yang sedikit membesar gitu ya.
0: Okay.
1: Relasi kerja juga ada. Coba diingat-ingat lagi, ada nggak Anda tuh nggak cocok sama satu orang?
0: Cocok. Oke, karena slack
1: iya,
0: itu ya
1: nggak cocok gitu, itu akan rada intens, entah itu saling pandang-pandangan lah gitu.
0: Pandang-pandangan
1: kan kayak sinis gitu loh. Itu tuh terasa vibes nggak nyamannya.
0: Gitu.
1: Tapi di sisi lain ini juga orang yang banyak support sistemnya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Orang-orang di sekitarnya, walaupun dia mungkin ada tidak cocok sama 1-2 orang di lingkungan kerja atau di keluarga gitu ya. Orang lain di luar itu support dia.
0: Oh, ya.
1: Nah, PR-nya adalah jangan sampai ini membuat Anda jadi drama. drama ratu
0: drama queen,
1: drama queen ya. Ratu drama gitulah ya. Yang pada kenyataannya mengalami apa di luar itu ngomongnya gimana gitu ke orang yang support Anda.
0: Karena
1: sebenarnya itu adalah hal yang manusiawi ya. Kita betul. Sebagai manusia itu kayak pengen aja dapetin atensi, support gitu ya. Cuma sebisa mungkin kalaupun ditanya apa-apa segala sesuatunya berkaitan dengan masalah dengan mungkin orang tertentu, bicaralah sesuai fakta gitu.
0: Benar. Di sini posisinya kan adalah angsa ya. Hmm. Pernah dengar istilah mulutmu harimaumu? Hati-hati, salah ngomong nanti dicaplok harimau nanti.

0: 이미라디오쿠 목감 이미라디오쿠 목감 이미라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 도이가라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Nah, lagu yang akan menemani hidup Anda selama seminggu depan.
1: Bukan.
0: Itu lagu hanya gen milenial yang tahu.
1: Iya, ya. Gen Z dan gen Alpha.
0: Tidak usah mencari tahu.
1: Ya.
0: Karena setiap masa ada orangnya, setiap orang ada filmnya. Aja ya.
1: Ya. Dan ya semoga hasil ramalannya juga bisa diambil sisi positifnya lah ya.
0: Betul banget. Dan semoga saja apa yang kita sampaikan hari ini bisa membantu ya, mm-hmm, untuk menafsirkan hidup Anda seminggu ke depan, untuk istirahat, untuk mulai berjalan.
1: Mulai berjalan. Berarti sebelumnya ngapain
0: ya? Kan diam. Kan tadi ada burn out katanya kan.
1: Oh iya.
0: Aku jalan apa enggak ya? Enggak, lari gitu. Mm-hmm. Mau jadi apa, kapal laut kan gitu, bisa apa pun jadi. Jadi terima kasih atas kebersamaan selama 2 jam kebelakang. Waktunya Yuda semua pamit undur diri dari ruang dengan Anda.
1: Mika Karisa ikutan pamit dari Alkoga Freshy Morning. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: And goodbye.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Valley.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

99.9 FM Alfager Radio Bali. Alfager, selamat pagi. Gimana kabar Anda di pagi hari yang cerah ini? Semoga sehat ya. Sehat abis itu juga happy selalu, walaupun memang melelahkan ya. Hari-hari Anda kemarin mungkin lelahnya masih terbawa di hari ini, tapi walaupun begitu, Alkogers, Anda harus siap dengan hari ini yang pastinya harus Anda lalui masih sampai beberapa jam ke depan ya, di malam hari. Nah, untuk itu setiap hari Rabu topik bahasan kita di Ajang Seputar Wanita adalah tentang kecantikan. Alkogers, kita akan membahas tentang face yoga. Gimana Anda pernah mendengar atau belum tentang face yoga ini? Memang face yoga ini merupakan salah satu bagian

dari merawat kecantikan juga ada beberapa manfaat face yoga yang bisa bikin wajah kita jadi awet muda loh, dan itu gampang banget dilakukan. Maka dari itu kita akan bahas itu semua sampai nanti tepat di jam 11 siang, tentunya ditemenin juga sama lagu-lagu acik dari musik Indonesia yang pastinya akan menemani ruang dengar Anda bersama Kiki Widanti.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
3: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Gunung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juli 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96,6 bertemu dengan teman lama gitu kan. Banyak hal pastinya yang kita ceritakan kepada teman kita itu Alkogir. Salah satunya pastinya adalah cerita tentang bisnis ya. Udah bisnis apa aja gitu kan. Bahkan ketika teman-teman kita udah cerita tentang bisnis, sementara kita masih kerja sama orang gitu kan, belum punya bisnis apapun gitu, kadang-kadang kita jadi kepikiran pengen banget buka bisnis, pengen banget berwirausaha, tapi modal ya, kita pastinya memikirkan modal Alkogir, bagaimana agar modal yang sudah kita keluarkan itu potensial untuk berkembang dan karir kita juga akan stabil gitu ya. Nah untuk itu Alkogir, jika Anda memang pengen punya karir yang stabil dan juga berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang, Anda bisa melakukan usaha yang berkontribusi pada ketahanan pangan. Karena pertanian modern itu nggak hanya tentang bercocok tanam aja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Untuk bisa itu semua, Anda bisa belajar dulu di kampus ya, kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warung Madewa. Karena di sana ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, dan juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Gak usah khawatir, untuk staff pengajar di sana itu sudah terdiri dari dosen yang berkualifikasi profesor, magister dan juga doktor. Kemudian fasilitas kampusnya juga bersih, kelasnya ber-AC, kemudian laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap ya. Free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dijamin Anda gak bakalan bosan kuliah ataupun penelitian di kampus Alkogir. Jadi buruan daftar ya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau bisa juga hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

terutama untuk Anda yang wanita ya, pasti selalu melakukan perawatan wajah. Tapi gak cuman wanita aja sih, yang laki-laki pun juga pastinya melakukan perawatan wajah ya, karena perawatan wajah saat ini tidak hanya bergantung pada produk kecantikan atau prosedur medis aja, tapi juga sedang muncul banyak sekali tren baru ya, salah satunya itu adalah face yoga. Face yoga ini adalah latihan sederhana pada otot wajah untuk menjaga elastisitas kulit. Dan konsep ini mirip dengan olahraga tubuh ya, hanya saja gerakannya itu dilakukan pada area wajah. Banyak yang percaya praktik rutin face yoga ini bisa membuat wajah terlihat lebih segar, kencang, dan juga awet muda pastinya. Nah, popularitas face yoga ini semakin meningkat karena sifatnya itu alami, tanpa perlu bahan kimia ataupun perawatan invasif Alpha Girls. Jadi dengan gerakan ringan yang bisa dilakukan di rumah, tren ini pun menjadi solusi bagi mereka yang ingin merawat diri secara praktis ya. Jadi ada 5 manfaat tentang face yoga yang sudah saya rangkum dari IDN Times, yang bisa membuat face yoga itu semakin diminati oleh banyak orang sebagai metode menjaga penampilan tetap awet muda. Salah satunya adalah mengencangkan otot wajah. Jadi seiring bertambahnya usia, otot wajah kita pun akan cenderung melemah ya, dan juga kehilangan kekencangannya. Nah, face yoga ini hadir sebagai latihan untuk membantu mengaktifkan kembali otot-otot tersebut. Alkogers, gerakan sederhana seperti mengangkat alis, tersenyum lebar, atau mengembungkan pipi ya, itu bisa memperkuat jaringan wajah sehingga tampak lebih kencang. Jadi dengan otot yang lebih kuat, wajah pun juga terlihat lebih terangkat, terangkat alami ya, tanpa perlu perawatan mahal Alkagers. Nah, latihan ini pun juga membantu mengurangi tanda-tanda penuaan seperti kulit kendur ataupun keriput halus. Dan konsistensi dalam melakukan face yoga ini adalah kunci untuk menjaga wajah tetap tegas dan juga sehat.

soal otot avagaris tapi juga bermanfaat dalam melancarkan peredaran darah di sekitar wajah kita. Gerakan memijat ringan atau menekan titik tertentu itu mampu meningkatkan aliran darah ke kulit. Akibatnya, wajah itu akan tampak lebih cerah dan juga sehat karena suplai oksigen ke sel-sel kulit kita akan berjalan dengan lancar. Sirkulasi darah yang baik ini juga mempercepat regenerasi kulit dan hal tersebut bisa membuat kulit kita jadi lebih lembab, lebih segar, kemudian juga bercahaya alami, glowing, alkagers. Jadi dengan demikian ya, face yoga ini berperan penting dalam menjaga vitalitas kulit, menjadikannya salah satu tren perawatan wajah yang disukai saat ini, alkagers.

mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM KGR Radio Bali. Banyak orang tidak menyadari bahwa wajah sering menahan ketegangan akibat stres ya. Dahi berkerut, rahang mengeras, bahkan juga mata yang tegang itu bisa memunculkan garis halus lebih cepat. Face yoga itu membantu melepaskan ketegangan tersebut melalui gerakan peregangan dan juga relaksasi. Saat otot wajah lebih rileks, tanda-tanda penuaan dini itu bisa diminimalisir. Alkagers, efeknya bukan hanya pada penampilan, tapi juga memberikan rasa nyaman bagi tubuh secara keseluruhan. Ini alasan kenapa face yoga itu dianggap sebagai terapi alami untuk kesehatan fisik sekaligus juga mental kita, Alkagers.

Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari matahari, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harap menjadi surat kabar.

0: membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Dan tahukah Anda Alkogears bahwa face yoga ini juga dikenal bisa membantu membentuk kontur wajah secara alami. Latihan yang melibatkan pipi, dagu, dan juga leher itu bisa mengurangi kesan wajah bulat ataupun kendur. Nah, ini yang sering jadi permasalahan bagi para cewek-cewek khususnya ya, punya wajah yang bulat, kendur, dan juga tidak lancip dagunya. Itu adalah permasalahan utama para perempuan pada umumnya ya. Nah, Anda bisa melakukan face yoga Alkogears karena hasilnya ini wajah akan tampak lebih tirus dan juga proporsional tanpa perlu intervensi medis. Gerakan khusus pada bagian rahang dan juga pipi itu dipercaya mampu mengurangi penumpukan lemak halus. Selain itu, latihan teratur dapat mencegah munculnya double chin yang sering mengganggu penampilan, yang sering bikin gak pede juga ya. Nah, dengan teknik yang benar, face yoga ini memberikan hasil yang signifikan dalam menjaga bentuk wajah tetap ideal.

ngobrol sama teman saya tentang manajemen OKKRS. Dia baru aja selesai sidang terbuka ya, yaitu ujian untuk S3 ya. Dia lulusan doktor manajemen OKKRS. Keren banget ya. Kita banyak cerita tadi pagi tentang ilmu manajemen, dan pada nyadar gak sih OKKRS, ternyata ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, yang bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha juga bisa banget dengan modal ilmu manajemen ya. Dan tahukah Handa LKGers, kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yaitu kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Jadi kampus ini legend banget ya, dan terkenal. Alumni-alumninya pun juga terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali. Karena apa? Manajemen itu diperlakukan dan juga memang sangat dibutuhkan dalam pekerjaan apapun OKKRS, bahkan di bidang AI yang lagi ngetren sekarang ya, dan teknologi tercanggih digital apapun itu pasti pakai ilmu manajemen, harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ini ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah nih untuk yang masih muda, kalau mau nge-mall bisa ke mall deket di sana ya, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja gampang, tinggal sat-sat nyampe ya. Dari kampus STIMI Handayani itu gampang banget kemana-mana, jadi buruan daftar. Info pendaftaran bisa WhatsApp ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi boleh dicatat, 082-145-666-199.

Cappuccino sudah membuat kita tepat jam 11 siang waktu Lokal Radio Bali. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi dari jam 9 pagi tadi ya. Semoga topik bahasan kita seputar face yoga bisa memberikan inspirasi untuk Anda, terutama masalah kecantikan ya. Dan juga lagu-lagu yang dihadirkan bisa memberikan semangat untuk Anda pada hari ini, Alkagars. Oke deh, karena sudah tepat jam 11 siang, Kiki Widanti pamit undur diri. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.

0: Cinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama.
1: Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini?
1: Dan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: Hadeh, punya suami persis Pan Balang Tama, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tembo modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
0: Tembo? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan peace, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Gak perlu tunggu TPA penuh lagi.
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9 Cougar Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi Indonesia.

96.9 LKGR Radio Bali. Selamat siang LKGers, kita bertemu lagi tentunya di siang hari yang memang cuacanya super duper panas sekali ya. So buat Anda yang saat ini mungkin sedang di luar ruangan ataupun di luar rumah, ingat selalu LKGers untuk menggunakan sunblock ataupun sunscreen ya. Atau pasti juga ada dari Anda yang saat ini dan pas sekali kan jam-jam makan siang, jadi selamat menikmati makan siang Anda LKGers. Untuk Anda yang mungkin saat ini juga sedang bersih-bersih rumah aja, tetap semangat juga ya. Tentunya siang hari ini kembali nih bersama Ayu Indra yang tentunya dalam ajang High Noon. Edisi hari ini itu hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Tentunya sambil menemani berbagai aktivitas Anda di rumah ataupun dalam perjalanan maupun di kantor, saya akan menghadirkan musik-musik mancanegara yang asik koleksi dari LKGR Radio Bali. Dan tidak lupa juga LKGers untuk membagikan informasi yang pastinya juga menarik untuk Anda di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu LKGers, tetap atensi di 96.9 LKGR Radio Bali.

0: ここがレディオバリ
1: ー。 Hello.
2: How are you? Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 KG Radio Bali. Kita saat ini berbicara tentang aplikasi WhatsApp Neil Kegers. Pasti sudah tidak asing lagi ya dengan aplikasi yang satu ini, di mana pastinya setiap orang itu sudah memiliki aplikasi WhatsApp ini di handphone Anda pastinya ya. Tentunya mulai dari urusan pekerjaan, kuliah, bisnis hingga komunikasi dengan keluarga, semuanya pasti dilakukan di aplikasi WhatsApp ini. Namun di balik kemudahannya pasti juga ada yang namanya risiko keamanan yang sangat perlu Anda waspadai. Salah satunya itu adalah penyadapan akun WhatsApp. Namun kira-kira bagaimana sih cara kita untuk mengetahui apakah akun WhatsApp kita itu sedang diakses oleh orang lain? Jadi kita ada beberapa hal yang ingin saya beritahu nih Wakegers, untuk Anda waspadai gitu ya. Yang tanda pertama itu adalah cukup sering terjadi, yang paling sangat sering terjadi di WhatsApp kita itu adalah akun yang tiba-tiba keluar sendiri atau ketika Anda menerima kode OTP, biasanya disebutnya melalui SMS maupun telepon padahal tidak sedang melakukan login. Nah, tentunya ini bisa menjadi indikasi bahwa ternyata ada pihak lain yang mencoba mengambil alih akun Anda. Nah, selain dari pengiriman kode OTP melalui SMS, tanda berikutnya itu adalah chat yang sudah terbaca ke Gers. Padahal sebelumnya Anda belum pernah terbaca chatnya, tapi tiba-tiba udah centang biru aja gitu. Nah, itu perlu sangat diwaspadai ya, Kegers ya. Karena tanpa sepengetahuan kita, perangkat lain itu memang sudah terhubung seketika ke akun kita sendiri. Jadi, untuk mencegah hal-hal tersebut, pastikan untuk Anda rutin mengecek menu perangkat tautan, terus Anda coba keluar dari perangkat yang memang tidak dikenal, serta pastikan juga mengaktifkan verifikasi 2 langkah agar akun Anda menjadi lebih aman. Jadi, Alkegers, keamanan digital saat ini memang sangat penting dengan keamanan di dunia nyata. Tapi ingat juga Alkegers, jangan pernah membagikan kode OTP kepada siapapun, bahkan itu dengan orang terdekat ya. Dan juga selalu periksa perangkat yang memang terhubung ke akun WhatsApp Anda dan segera lakukan pengamanan jika menemukan aktivitas yang mencurigakan pada WhatsApp Anda.

0: street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Kenapa kalian berkelahi?
2: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
2: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 KG Radio Bali. Ini dia satu single lagu milik Anet. Mungkin hari ini, esok, atau nanti. Untuk Anda yang saat ini ingin sekali berbelanja tapi harus nunggu uang belanjanya itu datang, harus nunggu suaminya yang ngasih, atau nunggu promo-promo dari toko, nah seperti Anda tidak perlu lagi menunggu mungkin hari ini, esok, atau nanti Alkegers. Tapi hari ini juga Anda bisa dapatkan promo dengan harga yang sangat menarik sekali. Saya bacain beberapa nih promo yang ada di Klendis. Itu antara lain nih, ada Citato Big Size yang spicy chicken ukuran 168 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Dan ada juga Sari Ayu yang facial foam ukuran 100 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.200. Dan masuk juga ke kategori makanan ya Kegers, ada juga Fiesta Karage yang ukuran 400 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.000. Dan selain itu di sini juga ada Simba Cereal Magic Rainbow yang ukuran 150 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Dan masih dalam kategori cemilan nih, untuk Anda yang sangat suka sekali nyemil di rumah, ada juga Dylan Cuki Cookies Choco Chips yang ukuran 69 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.100. Dan yang terakhir yang saya bacain juga ada Makuku Air Diapers yang ukuran 52 itu mendapatkan harga hanya sebesar Rp99.900 Alkegers. Dan tentunya juga dengan berbagai promo lainnya yang bisa Anda dapatkan di Klendis ya. Jadi kalau gitu langsung aja nih Anda berbelanja di Klendis dekat rumah Anda. Tentunya karena di Klendis yang terlengkap dan termurah.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 LKGR Radio Bali. Apakah Anda menyadari, LKGers, bahwa ternyata ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling-paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Contohnya nih, misalnya di pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan bisa, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha juga udah pasti bisa banget, LKGers. Siapa sih yang tidak ingin jadi pengusaha muda gitu ya? Nah, tahukah Anda nih, LKGers, bahwa kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMIK Handayani, di mana Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani merupakan kampus terbaik yang ada di Bali. Wah, keren sekali ya, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus dan paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen sejak tahun 1979. Pastinya kampus legend ini itu sudah terkenal menghasilkan alumni-alumni terbaik dan juga sukses, di mana terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga di luar Bali. Mengapa saya katakan begitu? Pastinya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, LKGers. Bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital yang tercanggih pun pasti akan memerlukan ilmu manajemen ya. Tapi juga harus tetap di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan pastinya juga terbukti yang efektif. Jadi LKGers, untuk Anda yang sangat tertarik untuk mendaftarkan diri di kampus STIMIK Handayani, langsung aja LKGers. Lokasi kampusnya itu pastinya ada di pusat Kota Denpasar. Tepatnya ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Tepatnya itu di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall bisa, mau nugas bisa, mau hangout juga bisa banget LKGers, bahkan mau kerja gampang tinggal sat-sat. Wah, gampang banget ya, tentunya dari kampus STIMIK Handayani, gampang kemana-mana. Jadi ayo buruan daftar. Untuk informasi pendaftarannya, Anda bisa menghubungi WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi ya, di nomor 082-145-666-199.

96.0 KG Radio Bali. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, saya mau kasih tahu dulu nih Alkegers bahwa waktu kebersamaan kita di siang hari ini sudah mulai berkurang juga. Tapi tenang, kita masih punya waktu 1 jam lagi untuk menemani Anda. Tentunya sampai nanti di jam 2 siang waktu LKG Radio Bali. Tentunya di 1 jam ke depan mungkin kedengarannya sebentar ya, tapi percaya LKG 1 jam ini masih akan ada musik-musik keren yang siap menemani siang hari Anda. Dan tentunya juga masih akan ada tips and trick seru yang kita akan bahas sama-sama, dan yang paling penting, saya masih di sini untuk menemani Anda. Jadi buat Anda yang baru mendengarkan atau yang sudah selalu setia dari tadi mendengarkan Ayu di sini, tetap stay tune ya, jangan pindah frekuensi dulu karena 1 jam terakhir dijamin bakal tetap asik sampai akhir nanti tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap atensi di 96,9 FM LKG Radio Bali.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah. The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. LKGR ternyata ada info nih beberapa mengenai program makanan bergizi gratis atau MBG. Selama ini mungkin banyak sekali yang mengira bahwa program ini itu diberikan kepada seluruh siswa-siswi di sekolah. Nah, ternyata pemerintah itu sedang menyiapkan skema baru supaya penyalurannya itu lebih tepat sasaran. Maksudnya itu di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Abdul Muti, menyampaikan bahwa ke depannya itu program makanan bergizi gratis tidak lagi diberikan kepada semua siswa, melainkan diprioritaskan bagi mereka yang memang benar-benar membutuhkan kebijakan ini, di mana kebijakan ini juga masih dalam tahap penyusunan agar pelaksanaannya itu bisa berjalan efektif dan tentunya juga tepat sasaran. Dan selain itu, wacana melibatkan bahwa kantin sekolah dalam penyediaan makanan bergizi gratis itu juga masih dikaji bersama Badan Gizi Nasional. Artinya, sampai saat ini itu belum ada keputusan resmi mengenai bagaimana peran kantin sekolah nantinya. Jadi, pemerintah juga masih memastikan seluruh mekanisme itu sudah matang sebelum diterapkan. Dan tentunya tujuan utama program ini itu sendiri tetap sama ya, yaitu membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Tentunya agar tumbuh dengan sehat, terhindar dari stunting, dan semakin siap untuk belajar. Hanya saja pemerintah ingin memastikan bantuan tersebut lebih fokus kepada siswa yang memang paling membutuhkan. Jadi untuk saat ini itu sudah dipastikan adalah rencana perubahan sasaran penerimaan MBG menjadi lebih tepat sasaran aja, Koger. Sementara soal pelibatan kantin sekolah, itu masyarakat memang masih memerlukan keputusan resmi setelah proses kajiannya selesai. Nah, menurut Anda bagaimana nih, Koger? Apakah program makanan bergizi gratis itu memang sebaiknya diprioritaskan bagi siswa yang membutuhkan atau tetap aja nih diberikan kepada seluruh siswa di sekolah?

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom. Lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta cinta cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, El Koga, Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

96.9 LKG Radio Bali. Kalau kita berbicara tentang sekolah ataupun pendidikan, pastinya yang terlintas di pikiran kita itu bukan hanya buku, guru, atau sekolah saja LKGers ya. Tapi ternyata masih banyak sekali di sekolah di Indonesia yang memang kondisi bangunannya itu membutuhkan perhatian yang lebih serius. Tapi di sisi lain, pemerintah juga terus menjalankan berbagai program pendidikan termasuk makanan bergizi gratis atau MBG yang sudah kita bahas sebelumnya LKGers. Dilansir lewat sebuah ulasan yang dipublikasikan lewat The Conversation, disampaikan bahwa kualitas pendidikan itu tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar saja, tetapi juga pastinya didukung oleh fasilitas sekolah yang memang harus layak, harus aman, harus nyaman. Karena itu berbagai kebutuhan pendidikan idealnya harus berjalan beriringan gitu ya LKGers ya. Karena program pemenuhan gizi itu sangat penting untuk mendukung kesehatan dan juga konsentrasi belajar siswa. Sementara perbaikan sarana sekolah itu juga penting karena proses belajar itu kan berlangsung dengan aman, dengan nyaman. Tentunya proses belajar mengajar itu akan lancar nantinya ketika fasilitas sekolah memang sudah bagus. Jadi intinya semua upaya itu terus memiliki tujuan yang sama. Ya pastinya itu adalah meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia. Jadi kita doakan aja LKGers, semoga kedepannya berbagai program pendidikan itu bisa saling melengkapi, saling jalan dengan berirama, sehingga setiap anak itu dapat mendapatkan kesempatan belajar di lingkungan yang pastinya juga sehat, aman, dan tentunya juga nyaman. Karena pastinya LKGers, pendidikan yang berkualitas itu bukan hanya soal apa yang kita pelajari, tapi juga tempat yang mendukung mereka untuk terus berkembang.

0: Tiniradioku. Bukan Tiniradioku. Bukan Tiniradioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu milik Yura Yunita dengan judul Mau Jadi Apa. Mau jadi apa LKGers, kalau misalnya Anda itu tertarik di dalam dunia pertanian tapi juga tertarik dalam dunia teknologi, tapi masih bingung nih harus mikirin kuliah di mana? Nah, pas sekali nih LKGers. Kalau gitu saya rekomendasikan aja nih untuk Anda kuliah di Universitas Warmadewa. Pastinya di Unwar ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa LKGers. Unwar adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pastinya pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Pastinya ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggulan yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi LKGers. Nah, agroteknologi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada peternakan LKGers. Pastinya peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana ini berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana dia berfokus pada pengenangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir, LKGers, ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segar Kerti. Nah, yang pasti staf pengajarnya nih LKGers sudah terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan bukan hanya dari stafnya saja, dari fasilitasnya udah pasti lengkap, di mana kelasnya sudah bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nah, kalau udah gitu nggak usah mikir lama lagi ya, harus mikirin kuliah di mana. Jadi segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik di cpnmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP dengan nomor 081-338-665-310 dan juga dengan Bapak Dr. Indengah Mulyarta SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547.

0: biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
1: Meh, asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
0: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
1: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
0: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
1: Sip lah, kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
0: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
1: Ada di Omang nih.
0: Beli gede. Ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
1: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
0: Mau beli uyah Bali.
2: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu milik GAC dengan judul Love Will Stay, menjadi lagu terakhir yang dapat saya putarkan di siang hari ini LKG, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang ya waktu LKG Radio Bali. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu atensi mendengarkan saya selama 2 jam kebelakang tadi, tentunya dari jam 12 siang ya sampai di jam 2 siang waktu LKG Radio Bali. Semoga informasi yang saya berikan dan hadirkan untuk Anda di siang hari ini itu tentunya dapat menambah wawasan Anda dan tentunya juga saya di siang hari ini, Alkogers ya. Dan kalau begitu langsung aja nih, dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka dedalune kampet banyile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.

0: 96.9.
1: Mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
2: Emang apa sih?
1: Beli kelapa dimasak santan. Belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
2: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
3: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
4: Jurassic Jumat Rayuan Asik.

0: からレディオバリ
1: ー。Duh, lengsemengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih gak ada ngedutin.
2: What? Mancing? Gak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor, dan bau. Bah, pertanda alam nih, memedih melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan.
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
2: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Iya, saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
2: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
5: Please back away from your radio.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti. So, jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkogers. Apa kabar sore ini? Semoga sehat selalu, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitasnya. Nah, buat Elkogers nih yang mau prepare pulang kerja, lagi di perjalanan atau baru selesai kuliah, nah, selamat menikmati sore Anda ya. Ada saya, Agung Prabafamsa, siap menemani Elkogers selama 2 jam ke depan dalam Sunset Program, The One and Only, hanya di 96,9 FM Elkogia Radio Bali. Ngomongin sore ya, emang jam rawan banget nih untuk mikirin makan. Nah, buat Elkogers nih yang masih bingung mau makan apa nanti, tenang dulu. Siapa tahu nih sambil dengerin lagu-lagu di Elkogia Radio Bali, sambil request lagu, bisa banget kan ya. Tiba-tiba saat ngetik request lagunya, kepikiran makan bakso, sate, ataupun nasi goreng, bahkan ayam geprek favoritnya. Nah, yang penting jangan sampai karena kelamaan milih menu, warungnya keburu tutup. Maka dari itu, fleksibelkan diri ya. Mau request lagu bisa melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969. Ada Instagram @elkogafm serta Facebook Elangkosa Gagana. Dan simpelnya mau request lagu Indonesia ataupun luar negeri, bebas. Yang penting ada di playlist Elkogia Radio Bali. Ketika udah ketik, nah baru tuh mikirin mau makan apa. Mau makan mie ayam geprek mungkin, atau makan mie ayam bakso.

0: Koga Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: More music, more fun. 96.9 FM. El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkoge Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis nih buat Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih buat Anda ya. Yang pertama, ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya, ada prodi peternakan. Mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasi pada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama-lama lagi deh, Elkogers. Putusin sekarang juga ya, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda kunjungi langsung website kami, tinggal klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau Indengah Mulyarta 081338576547.

0: Please back away from your radio.
1: 96.9 FM. PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staf Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Buluk Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Bandung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Bandung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Perasaannya tuh seperti cinta yang sangat mendalam ya, dan mengutamakan kenyamanan seseorang saat berada di sisi pasangannya. Dari liriknya aja, memandang wajahmu cerah membuatku tersenyum senang. Itu menggambarkan bahwa kehadiran sang kekasih membawa kebahagiaan dan membuat dunia terasa lebih indah. Betapa beautiful banget ya. Lagu dari Firat Hill dengan judul Bersamamu. Lagu ini udah saya puterin yang buat gabungan ada Adi Suputra ya dari Jagapati. Salamnya untuk Agung Prabafamsa aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Lanjut ada Nyoman Latri di sini yang gabungan dari Badung ya. Mau request lagu Tulus judulnya Ruang Sendiri. Kirim salam buat sahabat Elkogers, Pak Agung dan staff yang lainnya. Terima kasih kembali. Ada juga Made Hendra yang lagunya udah saya puterin, lagu Avril Lavigne yang I Will Be. Kirim salam buat aku yang lagi santai, buat bosku terima kasih dan selamat bertugas. Made Giri Mahindra udah gabungan, mau request lagu Justin Timberlake Can't Stop the Feeling yang gabungan dari Sanur Kaja hadir. Last but not least ada Method Suti yang gabungan, request lagu Noah ataupun Peter Pan yang mungkinkah. Terus kirim salam buat Agung sendiri. Selamat tugas ya Agung. Bye. Bye juga untuk Metut Suti.

0: Hey, what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9
5: El Cougar Radio Bali.
6: Dikit aja airnya.
7: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
6: Eh, Bu. Dikit aja siramnya.
7: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
6: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
8: Loh, hah? Kok mati?
7: Dikit aja airnya ya, Pak.
6: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

96.9 Elkogear Radio Bali. Pada nyadar gak Elkogers, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas ya. Jadi bisa dipakai buat kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja kepake nih Elkogers. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha nih. Dan apakah Elkogers tahu kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, sekolah tinggi ilmu manajemen Indonesia Handayani yang the first and the best manajemen kampus in Bali ya. Sekolah ataupun kampus tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya tuh terbukti sukses orangnya. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen ternyata diperlukan nih Elkogers dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani berada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah, lagi capek tuh kan, mau nge-mall mungkin, mau nugas, habis pulang kampus langsung nugas, mau hangout bareng temen, pacar, nah bahkan mau kerja langsung, gampang, tinggal sat. Kenapa? Karena dari kampus STIMI Handayani gampang banget kemana-mananya. Sekali lagi, karena berada di pusat kota Denpasar. So Elkogers, ayo buruan daftar di STIMI Handayani. Info pendaftaran bisa langsung Anda WhatsApp di nomor 082-145-63x199. Sekali lagi nih ya, 082-145-666-199.

0: El Cougar Radio Bar.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 Alkogia Radio Bali. Baru saja kita dengarkan lagu I Love You dari Celine Dion. Selamat sore kembali Alkogers. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, artinya kita memasuki jam kedua ajang Sunset Program bersama saya Agung Prabhavamsa hanya di 96.9 FM Alkogia Radio Bali. Lagu I Love You menyampaikan begitu makna yang mendalam tentang apa itu cinta yang tulus dan yang mendalam. Lewat lagu ini, Celine Dion tuh menggambarkan seseorang yang berani mengungkapkan perasaannya tanpa ragu, sekaligus berharap cintanya bisa diterima oleh orang yang ia sayangi. Lagu ini juga mengingatkan kita bahwa terkadang tiga kata sederhana, I love you, bisa menjadi ungkapan yang paling berarti ketika diucapkan dengan sepenuh hati. Nah, semoga nih setelah mendengarkan lagu tadi, kita-kita nih yang lagi jatuh cinta makin semangat menjalani harinya. Dan buat yang masih malu mengungkapkan, kasihan ya. Nggak kasihan, tenang sih, tenang-tenang aja. Karena nggak semua orang harus seberani seperti Celine Dion. Yang penting jangan sampai udah bertahun-tahun suka, tapi yang diucapkan cuma, udah makan belum? Ah, terlalu mainstream. Normies. So, Alkogers, kalau mau lagunya diputarin seperti yang gabungan lewat Instagram @alkogafm, ada Detia Kana yang gabungan request lagu Celine Dion I Love You, bisa banget ya lewat Instagram, lewat WhatsApp bisa 081236559669, serta Facebook pada Elang Kosa Gagana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

kembali. Semoga motivasi alkoholers yang ingin menurunkan berat badan atau tetap sehat ketika ditanya motivasi 2026 itu apa, ingin langsing diet ataupun kurus. Nah, semoga motivasinya tetap terjaga dan harus tetap semangat berolahraga. Nah, buat Anda nih yang semisalnya di sudah pertengahan tahun ini masih konsisten semangat nge-gymnya atau rutin olahraga, ingat ya, tubuh juga butuh waktu untuk beristirahat. Banyak orang berpikir semakin sering latihan setiap hari, hasilnya akan semakin cepat. Padahal, otot justru tumbuh dan memperbaiki diri saat kita beristirahat, bukan saat sedang mengangkat beban. Idealnya, sisipkan 1 atau 2 hari ini dalam seminggu untuk rest day atau hari istirahat. Mungkin juga dengan atur jadwal latihan agar kelompok otot yang sama tidak dipaksa bekerja terus-menerus. Dengan begitu, resiko cedera bisa berkurang dan performa latihan pun bisa tetap optimal.

0: HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
1: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Sririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cafe Dalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997. Setiap

96.9 El Koger Radio Bali. Masih bingung El Kogers mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis buat El Kogers yang ingin memiliki jenjang karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern di zaman sekarang tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan nih buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama, ada Prodi Agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya, ada Prodi Peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun